sese ihia menono nyem sese mto enya mededo vezula ochichi na mama mama pe anya meje miawo no megbo meja menu egbe kigbe hi apopolo kude afi unya odidime.